Wanda yang sabara, awam masnak, telo sarai mata kaskaren sis. Yeah, yeah, yeah.

0: तुम कुफाफ ही
1: Indiens, jy het dan net op gekom om die fontana na mas. Fontana na mas en kan bakker.
2: Fontana. Nee,
1: ek het regtig sit op Japanees demande dit. Nee. Das demande dit gaan nie maar hoete bomada nie kat. Dis hele tanga van net. Faai om lief staan rima na mis maar. Nam pande tu, ran nam tu to mobil, nam tu dit. Nam to mis me ko de la rutsu sa sa. Zai mar nam ni. Ah, samin tanro na fusi ni nampan di tungsi nampan pan tura to bilan na ini ni. Kau kau masam tan di samba mai ko di lalu tu saya gambar ni.
3: Aiy, zai mu apa ni bang? Kuras di marakan di seluruh apa? Ya tu standar mana gambar ni? Zai ni tu eh ma tunggal laksi ya. Kali si mila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pan di tungsi, nawan pan di bisklet. Zai ni na isi di zai ni mu tampat sama di lalu ni mu. Bukan zai ni. Ini nak latukan.
4: Tu, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Hei, itu kau ni nak cari orang orang lepas kau ini ada orang macam siapa ni? Siapa sih yang dari situ dah na bis ni sini? Ini macam kira kan dia lusa sih kamu, lusa lalu yang taksi terus yang ni tak kau? Macam kau tak jadi lu dekat, latukan motor lah ya. Yom le lem sih kem suk suk kan orang bebas, yuk atau kan le motor, ni cakap ni sakti, elam ni suka sakti je, nanti je ada orang sokir kan orang mana kau le fitu dah nak sakti apa, mau bukan aku sih senyap sakti, dah kan? Ah, dia sih tak sangka dia, macam ni, mata ier si mata ier, sekarang fitu ni le, anak dia tak fitu zanya, mesti dia yom fitu dah nak sengkara zanya, dia zanya, alzai. Pantani nak kita nak naruh tamu saya. Si om brode hulur ya, tapi entuh dah tu hulur ya, tapi si mukara ni. Bayi lain orang mandi entah cara tu, mana nak pasti orang ikan katakan dulu susu karasan. Saya sali.
5: Ya tu, saya tu jadi motor di dinding dah. Tukni anak nak kirimi. Bukan karasan, karena taru buat ukur. Saya sali, betul tak reaksi tangkisak. Yang beli motor di dinding dah sali. We macam mudi semua na utara zaman ini. Jadi kita na rumah zaman pernah cuma cun le straputai deh, kiri deh flamit. Mandi maafkan rumah ni juga. Saya tak cekuas. Lalu kalau kuliah zaman ini pan, ini panetan, ini panetan.

0: was tum kvavi.
1: Indin, ya itu ternyata tu pun kau pun di fontana nama. Fontana nama saya kan bakar.
2: Nu,
1: aku tak tahu. Lu cerita apa? Aku ni demand ini. Ini, gas demand ini. Gas ni bang, buat ni bumbar dan niak tu. Di sini tu kan banyak tu. Kalau mesti tanda mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di dalam tu susah. Jadi maru namu. Ah, sambil tanda nafsu ni, nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Nampak macam tanda di samba mai mereka di dalam tu. Jadi gambar ni.
3: Aiy, jadi mahu banyak bangku terus di maru kan di seluruh apa? Jadi tanda mana gambar ni? Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si milaf tanda mana zan, nawan ni sopir, nawan pandi tung, nawan pandi bisklet. Saya ingin naik sedih, saya ingin tampak semalih laut menyembur. Bukan saya ini, ni nak lakukan.
4: Kau mana lu? Tapi, ini kan zan yang dia sekat taksi terus tu. Dia itu kau ni nak cari orang orang lekas kaya ni ada orang macam awan ni. Siapa yang mula hitung dana bisnis ni? Ini mak ayah kan dia lusa, si kamu lusa lah lusa taksi terus ya lusa itu kok? Macam aku tak jadi lusa je. Macam kan motor lah ya? Yang mula lembis yang sok kan orang bebas. Yang macam kan motor ni siapa ni kan lusa ti elam ni susah lusa. Nanti jadi orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Lepas hitung dana lusa dia kalau bukan aku sih senyap sedih. Jadi kita sampai di hotel. Mata air si mata air sekarang fuchsia ni ada anu reta fuchsia zanya mungkin yang fitur dalam sengkara zanya reta zanya. Alzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om brode hulla reta zai. Cuma tu hulla reta si mukara zani. Bayi lain orang mandi kita cara tu mana nak pasti yang kita katakan dulu sengkara zai. Zai zani.
5: Ya tu sesuatu di motor di dinding dah. Tukun anak anak termi, bakara karat, karena daru buti ukol sesan betul ga reaksi tampilak, yang beli motor di sana. We macam mudi semua na utar sana ni. Jadi kita naruh sana, faham sih mesti le straputai de, kiri de, lembit, mandi maafkan rumah ni juga sesan cekuas. Lalu kalau tukun anak sana, ini pan itu. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi murah pas itu gayan nuarapain, pas itu gayan nuarapain, ingat tak?
6: Kecik, biasa kan zan tu, dia mandi zan, dia biasa kan tu, dia zaman awal tu, macam biasa kan yang sih tu, pas itu tu orang tu zan ni, dia tu taksi, tu tu, tu orang mandi zan tu, dia zaman itu sih nyasa, ialah ke, nanti tu dan nanti tu, dia zaman itu semari, apa setiau cah. Atau kan ni, ni fa, alam tanam, alam tanam. Nah, cendih macam apa? Itu sian, mana kain, kain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.